ntshafatsa tsela ya dikilometara tse robedi ke setsi sa gao ya ditsela go tloa ga kotsi ya go fitlhela sepetleleng sa mogotlong ke ya phethela. Komisi ya makgatlo wa dinaga tsa Afrika e tla tshwara dipontsho tsa BRICS Africa ka la 13 go isa la 14 Phupu Addis Ababa, Ethiopia, tlasa mogoo o reng go potlakisa tshebediso ya mahlale ditabeng tsa thuto. Moka ona o tla kenyeletsa dipuisano ka ditaba tsa maano

na le metso e mene a metsotso re fuwaletse hora ena ya leshome selmenye sa Lesotho. Gale ke tsena ke tsa Lesotho nomoro ke bohlano ke bokako.